0: Kasur.
1: Oke.
0: Okay. Ya kasur. Tapi di sekarang.
1: Hmm.
0: Jadi turun.
1: Well kali. Lewo sibeji, o sibeji. Sikit sakatu musik.